keluarga yang harmoni. Okey, seterusnya ni Cikgu Cut menyapa kita dari Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Katanya cuaca di Kampung Keriam masa ni mendung sedikit, tapi bisai cuacanya indah jauh panas. Santai-santai di rumah. Ini katanya menyasar pakaian menjamur. Terima kasih untuk Cikgu Cut kerana bersama kita mendengarkan harmoni. Jadi katanya sementara menantikan sekejap lagi kali mengambil anak balik kelas tambahan. Okey, kepada wadah yang bersama kami, terima kasih. Dan untuk yang sibuk di dapur, mungkin ada di antara bis kita ketika ini menyediakan memasak untuk makan tengah hari nanti. Okey, sambil mendengarkan, stay bersama kami apa agaknya dimasak untuk keluarga pada hari ini. Kalau hari Jumaat ni mungkin ada masa untuk kita memasak lah. Kalau hari biasa kadang-kadang waktu begitu terhad, masa untuk khususnya bagi yang mempunyai kerjaya, masa kita ni agak terhad ya. Jadi menafatkan hari Jumaat ni, mungkin ingin mencuba resepi-resepi baru, semoga berjaya ya, untuk mencuba resepi-resepi baru untuk keluarga tercinta. Ya, tak ada yang serba salah, semuanya berjalan dengan lancar.

0: Wani, Ani, Ani sama Ani. Ani yang dalam TV nih. Mesti dibeli banyak nih.
1: Limpar tuh lihat nih. Bahkan pembeli banyak Ani kan. Berpesta kah?
0: Murah bahkannya. Dapat stok banyak. Dia coba balik ke kedai.
1: Tahu kah apa yang boleh masuk ke dalam tuan ni? Baca dulu bahan label makanan di belakang ah. Apa kandungannya? Berapa gulanya? Lemaknya? Kalorinya? Ani main antam saja. Membazir je tu sekarang.
2: Baca tadi. Glukos, sukros, sirap. Gula kanya ni? Bisa je ah membaca labelannya. Selalunya lupakan membaca.
1: Oh dah. Bukan lupa tu. Pemalas tu. Nanti baca dulu label makanan tu.
3: Baca label makanan. Buat pilihan bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

Terima kasih untuk rakan kita Babu Dayang yang menyapa kita pagi ini. Katanya di Perpindahan Menteri Mendong dan sedang memasak udang, masak udang kari campur ubi kentang untuk keluarga, untuk hidangan keluarga sepatutnya hari nanti. Terima kasih Babu Dayang. Semoga lagu-lagu yang kita siarkan menghiburkan bis kita. Lagu seterusnya Merpati Dua Sejoli.

Yaroslav Madu dengan lagu Lemak Manis. Saya akan bertugas menemani awak hingga 10 malam, 10 pagi. Dan pastinya nanti 10 pagi kita akan mengikuti berita dunia. Dengarkan lagu Zen Zen 1 detik.

Bella ada rakan kita, tangannya Haji Haris menyapa kita dengan pantun ni, berdiri untuk mencapai matlamat, matlamat berjimat, takkan malu diri. Hari ini hari Jumaat, Jumaat keberkatan penghulu segala hari. Terima kasih untuk rakan kita tangannya Haji Haris yang bersama kita. Semoga lagu-lagu yang didengarkan memberkati hati ya. Dan kita akan bersama untuk mengikuti berita dunia pukul 10 pagi ini nanti. Dan nantikan kita akan mengikuti rancangan Radha Solihin 10.30 minit pagi. Dan sementara itu kita akan mengikuti serang ulangan rancangan Nur Iman 2 petang terbitan rakan kita Ajah Fauziah. Kita akan mendengarkannya nanti, siaran yang ke udara pada kemarin ya, yang tak berkesempatan, insyaAllah serang ulangannya pada pukul 2 petang ini nanti.

Dan setakat di sini pertemuan kita, tugasan saya. Dan selepas berita dunia 10 pagi, rakan setakat saja setakat saja akan menemani Oda. Teruskan setiap Oda bersama kami sepanjang pertemuan kita yang menerusi sesegar harmoni, mesra harmoni, simfoni harmoni. Kesihatan Oda bersama kami amat-amat kita hargai. Ya, insyaAllah jumpa lagi pada hari Ahad nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump menegaskan perjanjian kerjasama nuklear dengan Arab Saudi adalah tertakluk kepada syarat Riyadh menyertai perjanjian Abraham. Presiden Trump melalui platform Truth Social berkata, perjanjian nuklear awam yang sedang dimeterai antara Jabatan Tenaga Amerika Syarikat dengan Arab Saudi yang hanya membabitkan kegunaan bukan ketenteraan sebagaimana telah dimiliki Iran dan Emirat Arab Bersatu serta negara lain akan diluluskan. Tambahnya, Amerika tidak membantah kemudahan nuklear awam dan perjanjian itu tertakluk sepenuhnya kepada penyertaan Arab Saudi dalam perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham adalah perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani antara Israel dengan beberapa negara majoriti Islam ketika penggal pertama Trump memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Setakat ini, empat negara menyertai perjanjian berkenaan iaitu Bahrain, Maghribi, Sudan dan Emirat Arab Bersatu. Terdahulu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata perjanjian itu memerlukan kelulusan Kongres dan akan merangkumi langkah perlindungan. Anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berdepan risiko tinggi ketika memadam kebakaran besar di Pasar Borong Selangor Seri Kembangan malam tadi setelah mendapati kira-kira 2,000 tin gas metana di dalam premis yang terbakar sehingga mencetuskan beberapa siri letupan pada peringkat awal kejadian. Situasi itu menjadi lebih mencabar apabila api marak dengan pantas akibat tiupan angin kuat. Selain operasi pemadaman, turut berdepan kekangan selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan kerana berada di bawah seliaan pihak swasta. Api turut merebak ke beberapa premis berhampiran namun berjaya dikawal daripada merebak ke bangunan utama yang terletak kira-kira 50 meter dari premis yang terbakar. Washington menegaskan semula komitmen terhadap sekutu perjanjiannya di Indo-Pasifik, menyifatkan tuntutan kedaulatan China di Laut China Selatan sebagai cabaran yang semakin meningkat. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berucap demikian semasa acara sampingan mesyuarat ASEAN di Manila. Rubio turut menekankan isu mengenai menangani sekatan Hong Kong dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Tambahnya, Amerika Syarikat akan

0: menepati perjanjian mereka dengan Filipina selepas insiden baru-baru ini di Laut China Selatan yang disifatkannya sebagai membimbangkan. Rubio mengakui Washington harus mengekalkan hubungan kerja dengan Beijing, menggambarkan kedua-dua negara itu sebagai dua ekonomi dan kuasa nuklear terbesar di dunia, tetapi menegaskan hubungan itu tidak akan datang dengan mengorbankan sekutu-sekutu Amerika Syarikat. Rubio berada di Filipina ketika diplomat-diplomat terkemuka dari Asia, Eropah dan Amerika Utara berhimpun bagi Forum Serantau ASEAN yang memfokuskan keselamatan serantau. Lebih daripada 2/3 penduduk Gaza berdepan kebuluran yang semakin meruncing menjelang akhir tahun apabila agensi kemanusiaan mengurangkan aliran bantuan kerana kekurangan dana. Penilaian terkini oleh klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu mendapati tahap kekurangan zat makanan akut, terutama dalam kalangan kanak-kanak, menurun dengan ketara selepas bekalan makanan dan perkhidmatan pemakanan dipertingkatkan susulan gencatan senjata pada tahun lalu antara Israel dan Hamas. Namun pengambilan makanan masih tidak mencukupi bagi kebanyakan keluarga dan sesetengah rakyat Gaza terpaksa mengemis dan mencari makanan. Antara pertengahan April dan akhir Jun, lebih 1.2 juta orang atau kira-kira 59% daripada penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut yang ditakrifkan sebagai tahap krisis atau lebih teruk, termasuk kira-kira 212 ribu orang yang berada dalam keadaan kecemasan. Tahap ini dijangka meningkat kepada lebih daripada 1.4 juta orang atau 67% menjelang Disember. Pesakit-pesakit di Iran berdepan kekurangan ubat yang semakin meruncing di tengah-tengah ketegangan dengan Amerika Syarikat yang menghalang rawatan berkesan untuk penyakit yang sangat kritikal. Beberapa bulan selepas sekatan antarabangsa ke atas Iran diperkukuh, ditambah dengan pertempuran yang berterusan, kehidupan pesakit hemofilia didorong ke tahap kritikal. Sehingga kira-kira setahun yang lalu, ubat-ubatan untuk pesakit penyakit jarang masih diimport walaupun ada sekatan perdagangan. Tetapi pertempuran baru-baru ini dan sekatan yang lebih ketat menghentikan proses import sepenuhnya. Kekurangan akses kepada rawatan penting meningkatkan kesakitan pesakit dengan ketara. Kerosakan pada ratusan kemudahan kesihatan menjejaskan penjagaan kesihatan terhadap 10 juta orang, termasuk 2.2 juta kanak-kanak. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti pada pukul 1.45 minit tengah hari waktu Brunei Darussalam.

sekarang 10.13 minit pagi. Waktu negara Brunei salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Jumaat 9 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 24 Julai 2020.

2026 Masihi. Terima kasih rakan sukan saja Nurida. Dan untuk berikutnya saja Siti akan dijaga bersama hingga pukul 2 petang nanti. Mari kita dengarkan lagu dari S.I.G dan juga Nina dengan lagu Joget Berkasih.